0: 7949 ko a kira lambobin wayar ofishin mu dake Kano kan 07074693864 ko kuma a kira 08138780.
1: Na gode dan uwa, zan je yau gona ta sai ta bunƙasa.
0: Tera tiga, ingancin mu ribarka.

0: bayan da kasuwa take ci gaba da gudana yanzu haka a nahiyar Ture kasancewar wata mai kamawa za a dawo gasar Premier League La Liga Serie A hamma da gasar French League 1 tunin kasuwa ta kankama kuma tana ci gaba da gudana kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough ta tabbatar da daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Hull City dan wasa Kelly Yosef a matsayi na kyauta ya sa mata hannun shekaru 4 zuwa karshen kakar 2030 Yosef mai shekara 24 dan asalin kasar Scotland Manchester City ta tabbatar da daukar mai tsaron raga kungiyar kwallon kafa ta Sheffield Wednesday mai tsaron raga FC Charles a matsayi na kyauta ya sa mata hannun shekaru 5 zuwa karshen kakar 2031 mai shekara 20 dan asalin kasar arewacin Ireland bayan ta dauke shi kuma ta mika shi zuwa aro zuwa kungiyar kwallon kafa ta QPR inda zai fafata mata shekara 1 Ungiyar kwallon kafa ta Alcol ta tabbatar da daukar dan wasan gefen kungiyar kwallon kafa ta Getafe dan wasa Cuba Costa kan kudi fam miliyan 1.700 ya rataba hannun shekaru 3 zuwa karshen kakar 2029 Cuba Costa mai shekara 23 dan asalin kasar Guinea Bissau Arsenal ta tabbatar da daukar mai tsaron raga kungiyar kwallon kafa ta Leeds United mai tsaron raga Elise Maslia ya matsayi na kyauta mai shekara 26 dan asalin kasar Faransa NSC ta tabbatar da daukar dan wasan gefen kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa dan wasa wanda aka fi sani da Kadan Young mai shekara 20 dan asalin kasar Ingila Luton Town ta tabbatar da daukar aran dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United dan wasa Harsi Hashib mai shekara 24 dan asalin kasar Scotland Olympiacos ta tabbatar da daukar aran dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest dan wasa Jota Silva mai shekara 26 dan asalin kasar Portugal Atalanta ta tabbatar da daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Cagliari Gianluca Gattano kan kudi fam miliyan 10 Gattano ya rataba hannun shekaru 5 zuwa karshen kakar 2031 mai shekara 26 dan asalin kasar Italia Kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United ta tabbatar da daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Ajax dan wasa Sean Setua kan kudi fam miliyan 23 ya mai cewa wanda ya rataba mata hannun shekaru 5 zuwa karshen shekaru 3 zuwa karshen kakar 2029 mai shekara 18 dan asalin kasar Netherlands kungiyar kwallon kafa ta Brentford ta tabbatar da daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta West Ham Callum Wilson a matsayi na kyauta ya sa mata hannun shekara 1 zuwa karshen kakar 2027 mai shekara 34 dan asalin kasar Ingila Crystal Palace ta tabbatar da daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo dan wasan da yake fafatawa kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo kamar yadda kaji wanda ta dauke shi Oscar Mangeza a matsayi na kyauta ya sa mata hannun shekara 4 zuwa karshen kakar 2030 Mangeza mai shekara 27 dan asalin kasar Spaniya kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Coruña ta tabbatar da daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Fiorentina dan wasa Lorenzo Atochi mai shekara kan kudi fam miliyan 2.200 a Matochi ya rataba hannun shekara 2 zuwa karshen kakar 2028 mai shekara 22 dan asalin kasar Italia Sheffield Wednesday ta tabbatar da daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa Loi Vary a matsayi na kyauta ya sa hannun shekara 3 zuwa karshen kakar 2029 Vary mai shekara 23 dan asalin kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan ta tabbatar da daukar mai tsaron raga kungiyar kwallon kafa ta Lazio mai tsaron raga Ivan Prodeval kan kudi fam miliyan 2.600 ya sa hannun shekara 3 zuwa karshen kakar 2029 Prodeval mai shekara 32 dan asalin kasar Italia Real Betis ta tabbatar da daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan wasa Fran Garcia kan kudi fam miliyan 3.400 mai shekara 26 dan asalin kasar Spaniya Arsenal Liverpool sun dage kan daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Lille dan wasa Ayub Wadi mai shekara 18 dan asalin kasar Morocco dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Curtis Jones ya cimma matsayin baka da baka tsakaninsa da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan mai shekara 25 dan asalin kasar Ingila Brighton na san fam miliyan 70 akan dan wasan ta Yakuba Mente wanda Liverpool ke san dauka mai shekara 21 dan asalin kasar Gambia Manchester United ta jaddada aniyar ta na san daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta West Ham dan wasa Sinisio Sommerbel mai shekara 24 dan asalin kasar Netherlands Tottenham ta jaddada aniyar ta na san daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta AC Milan dan wasa Rafaelio mai shekara 27 dan asalin kasar Portugal Arsenal na dab da cimma matsayin daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United dan wasa Bruno Gomes mai shekara 28 dan asalin kasar Brazil Manchester United ta shiga neman dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta AS Roma dan wasa Manu Kone mai shekara 25 dan asalin kasar Faransa Chelsea ta sake mika tayi na daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Baikano dan wasa Pep Chiveri mai shekara 28 dan asalin kasar Spain sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Xabi Alonso na san daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan wasa Eduardo Camavinga mai shekara 23 dan asalin kasar Faransa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na dab da cimma matsayin baka da baka da dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa dan wasa Morgan Rogers mai shekara 23 dan asalin kasar Ingila Newcastle United ta cimma matsayin daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Freiburg dan wasa Johan Muzambi mai shekara 20 dan asalin kasar Switzerland Manchester United ta sake komawa kan dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton dan wasa Yao Gomez mai shekara 25 dan asalin kasar Brazil Manchester United ta rushe cinikin dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Atalanta dan wasa Edison sakamakon an same shi da wani rauni da za a yi fama da shi Edison mai shekara 26 dan asalin kasar Brazil Arsenal na san daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Club Brugge dan wasa Christo Zolis mai shekara 24 dan asalin kasar Girka Manchester United za ta sanar da daukar yan wasannin ta guda biyu a wannan makon da za mu shiga dan wasan tsakiya daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Andrew Santos da kuma mai tsaron ragan Leeds United wanda aka fi sani da Karl Dallov wanda ta ce a wannan makon za ta sanar da daukar su Chelsea na shirin mika tayi na daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth dan sa Alex Scott mai shekara 22 dan asalin kasar Ingila Chelsea da Manchester United ke san daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Botafogo dan wasa Danilo mai shekara 25 dan asalin kasar Brazil Manchester United ta jaddada aniyar ta na san daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Sunderland dan wasa Bryce Rowe mai shekara 24 dan asalin kasar Netherlands Arsenal ta cimma matsayin baka da baka da dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United dan wasa Bruno Gomes tun ya amince ya rattaba hannun shekaru 5 abinda ya rage tsakanin Arsenal da Newcastle United Gomes mai shekara 28 dan asalin kasar Brazil kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta nuna sha'awar ta na san daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona dan wasa Ilias Kawande mai shekara 27 dan asalin kasar Faransa dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Vinicius Junior ya maganti ya ce kowane lokaci daga yanzu zai sabunta contracting sa da kungiyar Junior mai shekara 25 ana danganta shi da barin kungiyar sai dai za a iya cewa magana ta zo karshe mai shekara 25 dan asalin kasar Brazil AC Milan ta tabbatar da daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Lazio dan wasa Mario Gila kan kudi fam miliyan 26 ya rattaba mata hannun shekaru 5 zuwa karshen kakar 2031 Gila mai shekara 25 dan asalin kasar Spain Hoffenheim ta tabbatar da daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Anderlecht dan wasa Nathan Dekar wanda kungiyoyi a gasar Premier suka dade suna zawarci kan kudi fam miliyan 15 Dekar mai shekara 17 dan asalin kasar Belgium Benizia na dab da sanar da daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Sevilla dan wasa Ako Adams kan kudi euro miliyan 15 mai shekara 26 dan asalin gida Nigeria dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Brentford dan wasa Benjamin Fredrick ya sabunta contracting sa tsawon shekaru 4 zuwa karshen kakar 2030 ana sa ran zai shiga babban kungiyar kwallon kafa ta Brentford a wannan kakar kungiyar kwallon kafa ta Lillestrøm dake kasar Norway ta tabbatar da daukar dan wasa Sena Kanji tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Sporting Lagos ya rataba mata hannun shekaru 4 mai shekara 18 dan asalin gida Nigeria Midland ta tabbatar da daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta FC Ebede dan wasa Ede Chiku ya sa mata hannun shekara 4 zuwa karshen kakar 2030 Chiku mai shekara 19 dan asalin gida Nigeria Kungiyar kwallon kafa ta Geng ta tabbatar da sabunta contracting dan wasan ta dan wasa Christian Afang zuwa karshen kakar 2030 mai shekara 21 dan asalin gida Nigeria mita 93.1 Arewa Radio AA Chiko da Ibrahim London Boy kai tsaye a safiyar wannan rana ta Asabar shirin dandalin magoya bayan kwallon kafa na musamman lokaci yayi kafin mu karanta sakonni da zamu bude layukan waya mu ji daga gare ku kai tsaye idan mun dawo akwai batutuwa da zamu ji daga London Boy bara mu ji ko zamu iya samun wanda zai lashe wannan riga mita 93.1 Arewa Radio Nam kai tsaye da wa muke tare
1: Nam
0: da muke magana Alhamdulillah
2: ni ba tambaye ni amsa ba dai ga bare sun mun ji dadin su kuma muna fatan cewar Allah
1: ya sunanka
2: Abid awon da ke karbo kuma dan bata kuma wallahi yake ko wani masoyin ku da zai tare
1: Nam
0: muna muna amsa
1: Allah ya saka da alkari
2: muna Abdulrahman ya diga wanda yake a jami'a mai sunanka
0: muna godiya Hafizu muna godiya kwarai da gaske ka san shi wannan yaron ai kana jin sa ka san yaro ne
3: kwarai
0: to da mahaifi na ya rasu sai da ya san yadda ya turo da naira 1000 ya ce ai masa addu'a shi wannan eh to kaga ko ai ba zan manta da shi ba kwarai da gaske to bara mu ji wanda zai lashe riga nam
1: Na'am da muke magana.
4: Kuna tare da Musa Gwangila.
0: Musa daga ina? Amin. Ka shirye lashe rigan ne? Na'am. To mu je.
4: Kana ta ji ne kamar ban ji sai ta ji ta kira da mama. Aga sai ta kira kan wasa. Ba sa zuwa ba. Kuma abu ba ma ki kamar a tsoro ne.
1: Kana daga murya
4: baban da zasu tsaye
1: sannan
4: kuma da Allah ya yi so sa roko don Allah bai daidai ya sa India da kuma China ba sa
0: wannan na'am to muna godiya zaka ji amsar daga London Boy mita 93.1
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
5: eh ci ko da London Boy kai din fara tare Yusuf Yuri ne ke garin garki a kuma kuma jibar
0: Yusuf zaka iya amsa tambaya
5: insha Allah
0: Na'am zaka ga mana cikakken sunan London Boy
5: Cikakken sunan London Boy
0: Eh
5: a gaskiya ai sun zanta ran tara ga gaskiya ta mun fara kana kire
0: to muna godiya bara mu ji wanda zai rasa tambaya ta 93
5: Assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
5: Abdul Mumin a ga labar ji
0: ma Abdul Mumin zaka ga mana cikakken sunan London Boy
5: Eh raba
0: Na'am
5: zan gwada
0: to ga raba
5: Eh Ibrahim Yakubu Muhammad
0: Eh
5: Ibrahim Yakubu Muhammad
0: dan sake dai
1: ina na samu Muhammad din
5: Na'am
0: dan canza dai
5: Ibrahim Yakubu
0: to suna uku ne
5: to na fara kan dai ban fada daidai ba
0: to kana ji na to ya tafi bara mu je daga wani mita 93.1
1: assalamu alaikum
0: alaikum assalam
2: yawa London Boy da eh ci ku ne muku fatan
0: alheri muna godiya
2: Yau a ba ki kaman zan yi labarai kuma sun yi
0: gadi. Na'am, ka shirya amsa tambaya mai maka?
2: Eh, na shirya.
0: Zaka ga mana cikakken sunan London Boy?
2: Eh, sunansa Ibrahim.
0: To, ah, suna uku yake amfani da shi.
1: Ni ba ni da mahaifi cikakken sunansa. A'a, to kai ka jika.
2: To, ni ba dai na hakura. Sunansa Ibrahim ne, magana shi fi mai asali.
0: Mu kuma ka san sunansa Ibrahim, bara mu je daga wani mita 93.1.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
5: Sallallahu alaihi wasallam ne
0: ma. Sallallahu zaka ba mu amsan nan.
5: Eh amma dan Allah zan so wanci wani abu kan batun Moses Simon.
0: Na'am.
5: Gaskiya ni abin da ya burge ni. Kuma ina ganin wannan magana da ya fito da ita yanzu zaka zama darasi ga mutane biyu.
1: Haka ne.
5: Na farko kungiyoyi da ke da irin wannan dabi'a na abin da aka mai. Da biyu kuma irin yan wasa da suke fuskanci irin abin da ya fuskanta amma kuma har yanzu ba su kai matakin da yake ba. To kamar yana gaya musu ne su yi hakuri a wannan abin da aka yi musu wata rana zai zama labari kuma za su iya kai wani mataki da kungiyoyin da suka yi musu abin ba su zata ba.
0: Na'am.
5: ce ne a bani tambayar
1: da sunan London Boy wai
5: sunan London Boy to sunan shi Ibrahim Yakubu Abubakar
1: a'a ba haka bane ba
5: sai canzawa
1: eh canza
3: canza dai
1: to shikenan bara mu ji bara mu bada dama ta karshe na mita 93.1
5: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam ka shirye amsa tambaya
5: na'am eh landan boy zan ji amsa na Abdullahi
1: ka shirye amsa tambaya
5: a ni kawai da zuwa ne dan ci wani abu
1: to muna godiya bari mu amsa tambayan nan tukunna mita 93.1
3: ko a canza amsa tambayar ko
1: eh dama yanzu canzawa zamu ka shirye amsa tambaya
5: eh ci ko yau yaran ya karmo kuma mun
1: jibir na yi amsa tambaya eh shekara kungiyar kwallon kafa ta Kano Filas nawa da kafuwa
5: tana da shekara 45
1: 45 dan canza
5: a tana da shekara 45
1: to muna godiya bara mu ba wani dama mita 93.1
5: assalamu alaikum
1: ka shirye amsa tambaya
5: na yi amsa tambaya
1: ga ya mana sunan sabon shugaban hukumar ma'aikatar wasanni ta jihar Kano
5: normal
1: gidan wasan da shugaban ba wanda aka nada shi kwanan nan
5: Allah ya ba mu rawu
1: ta mun bara mu ji daga wani mita 93 na'am to wannan baya nan bara mu ji daga wani ga ma'ana
3: assalamu alaikum

0: Tumasu Arobar kama dawa kuma zamu koma ga Dr. Awal San dan Buzu da zai kalli yaran waccan kasa
1: yaran Belarusia